ke MDU sabela le PCFM mandata go botsa go bona le people's choice ka mangwa go botla go go botsa le di papadi tsa ti empatibelo sa salte go bona go bala makubeta ba ntse ba hlora ke ba hlano tibelo jaanong teng kwa no bala makubeta.